0: sur XFM.
1: Oi par, bakuratera boleh mong kapital dianga. Karon mudaga na put, sukan kariyanto, sayang saat. Oi, wagay na tuman.